0: Zvakanaka imweni? Teka imweni?
1: Ndakanya zvigi, kokanya kufuwa pei.
0: Ndauwe. Alexandre, itisa tripi kunasa kuzwana. Bachiro kanyi lakakura kufuka tesi ya tipeji?
2: Nyika hayo, gore.
0: Gore.
1: Namba. Gore kranga.
2: Agora, agora. E o Elisa?
1: Tá fazendo?
2: Eu estou andando aí.
0: Dá o quê?
1: Tinha
2: Bom, o jeito não é já, mas não é ainda, eu fico de uma blanca de uma vida.
1: Dixo!
2: Tá dixo! A fevereira!
0: Jacanaca, irmã Jengaí!
1: Ah, ok!
0: Teca! Ndatuli Juan Toro, Nakatuara Mundo, Wakona Kudakumona, Andiripi Kumona.
1: Baja!
0: Mapembeira! Wapembera ali pari kukufurijia
2: alipo pautia
1: ina kandiri ndoko
0: izi guru nuzikaro ilo zakanaka waro ima shengai
2: ulipo
0: opa shumba mwati randa juka tano mumwe shempuru kiri alo Mozino Tizina. Zvakanaka baba Francisco, hamamba kwakadini musiku wakadari?
3: Hazvina ndakuamuka zviri nani.
0: Zvakanaka, waro matibigirenyi.
3: Ndamurikira kuchinje chimwazi chakatondodoka hacho.
0: Tekanyitizwe.
3: Teka, mwana wamai naonenda kuambira vanarume varongomuna endo takwa, mashiya chetu naenda kuambira basi.
0: Anaenda kuambira vanarume varongo muna shindo takwa anondo hulira kenda kuvambira basi
3: ndo vambira basi aone
2: varongo muna ndi varongo muna
3: varongo muna hati
2: mlinzi jo ngombe
3: ngombe nati salamu
0: shakanaka takuzwa shomnoda imweze
3: ana de yanga yendo yo basi
0: mamiyano yimi basi
3: Anda ini demi dia ini masih.
0: Sakanaka tidur dia ini timtek ini jadu.
3: Madambo suap dok.
2: Apa yang mati dulu?
0: Tidur dia ini ikuti yang mati kari timtek ini jadu. Mati kari jadu.
2: Apa yang mati dulu dia ini mati kari?
3: Ah tabu. Yang tengah kali bende ini anda kau agak masihnya mata tu memuli rumah sini tak kau dia jadi segitre kau bati.
2: Sakanaka jadu ngai juali.
3: Aha.
2: Kwa sikulu wangu gana hauna wana pano, manjencha wadi.
3: Hivi.
2: Nata, jingaita, tete tunula nata.
3: Marota.
2: Nata, talamu.
3: Ambo itrengu mweni basi.
0: Imwe jingai, teka. Nye zara nunyamwana, walukiti lana ushanshi mamuna, ndi mumwe.
3: Miro.
0: Ndawe?
3: Nainanga miro.
0: Miro?
3: Haa.
0: Miro ninyizu. Nikana ukitava vili ya vaishano numbwere. Kana inyamwana no na nyesara.
3: Agora, majiso ke.
0: Ndaramba.
3: Amtlo kuzi.
2: Dinayo mfuti yalira ipa gomu.
0: Tuna chomba botira dajuka. Tano mumwe mpurukiri. Halo.
4: Halo, maziriho.
0: Tayo shakanaka zina.
4: Zina ndini Joao aitule chanda.
0: Baba Joao, muri kwapi?
4: Kanyame si ipi ya tabuji.
0: Tipeka jayi mshama tivigira.

0: Nika nazati wana frageja zinjiti ni Ngiaji bikujitika pano
1: Ishi ni basa meo wako Ndapemba tuwela peze nzizi Udabuluka nja kupika majibesi
0: Apo mbihanji binapika iyo
1: Chisai cha baka yao mbichi koma
0: Baka yao?
1: Musa komero nae Awena ni kusimba Chibu tazati kana mafrageja tinepa
2: Ndimu mwene Baka yao Sakita kukonde kuripire pina ndukomera chemera Pia kujapianga pikulu pikulu Sakoma kaka mnyomunyomu zinji Lawira bangonu edu Ndai kapindu pia didi changwa iwe basi Mapikira chifunano
0: Ngabi mamona angu ningaimwe Ndikuwa na kuti Tangumana nyako pika muswa
3: Ya baka yao, nyame max, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.
4: Ai,

kama zvinodiwa kuti me pasina jecha nezvambuku mhanya kunomuneta akarohwa zvokurohwa zviya nevakomana achirohwa zvokurohwa zviya achibayiwa jongi kwaakamhanya achienda haana kuziva kuti mberi kwake kune rwizi vakazara nemvura kuti fasha iye asingagoni kusambira wakasara achidzidzira kumhanya vaviri vakatumana murwizi zvikazina mvu jongi uchiri pano wafanha vaya vari kuya zvikuya zviya zvakati vari kurova zvokurova zviya vachibaya zvokubaya zviya o ndabayiwa hona ini ndakutopinda zvangu mumvura zvikanyatokunai mukuru madii kundibereka ini mumwe wangu andigoni kusambira zvikanzikasika zvedi vaviri mumvura.

sotsi tepa kunja kwacha tepa wa akita kulanganisana na nsonga di ona kalembo shasha na shasha mbafunana bajisa abe funana shasha na shasha bajisa isasa napanacheza madotori ya nangu ji asikita gaka moto kutibwani mudzaoni Uli funa longi pikulu pikulu Uli funa longi pikulu pikulu Uli funa longi pikulu pikulu Habe verana Habe verana Namwe muontonga ye kapansi pano hapa Aika usi nyakupusa Usi nyakuchenjera Kaira kutipanangu pangona kwa nisi kuverana Wanyanga mbadai kansenene Nyakuchenjera Hansene kupusa Painkulu Pansi pano mbada kana chondo Basi pansi pano Aenda kasaka panango mabairu muna kumanamu kuti bairishi basi bairi basi njama turuja basi Ngabe ngabe gopanse Ikenda kapiweza mpisa umu Ngabe chisa panango kuti njama dotoro basi Chiseji panango njale nyakonda funza basi Ngabe kwenye ngabe tayo Adotoro anafunia kuti afunga nizikani na hali kuti sima dotoro tani Tuhila kuti akwa nisi kuverana Na kuti pepa lipa anafuna toa basi Tuhila kuti akwa nisi verana Hili ndukisa kambu zona ya madotori basi pano Zona ya madotori njipi zona ya weni basi Kutuafika pa zone neyo ndi madotori basi Ndikuisaka zone ni. Habe one katayu nkoma, habe one katayu. Wataka dotori zio kutimfunja lipepu. Sezi horas na 53 minutos. Na mwemu hife trikolonga kutimatsotsi nkabe verana. Matruja nkabe verana matruja pansi pano nkoma nkabe verana kweni tayo Verana kwa matruja ndi mashoko basi Verana kwa matruja kwa angu pitisana nkaidi basi Jitepo makalilo pansi pano Samani wa kutimbozi atowe Tingatonungi sana pili pachisa mbozi mba chitepi achi pansi Ulija kufuna kuila padzulu mkwize ni padzulu Anagwe keni na padzulu hapo All right. Nyimbo za kusiana siana.

0: Azuxado. Acunei mumi, acunei, desse não vaca encontrou. Imagina, vira o que chango nini pandoga, nishikana kuzivisa mai. Nguti manguana, kuna manguana.
1: Nostenda.
0: Beda kufona, mai ndi nofunga balambi, ngokuti vanto dava ndi galebo no mundu, ngokuti fobiri nukuma pakati pa usiku, inoziviswa mu mundu.
1: Zona.
0: Antao nini, pachangu nini ndadavira. Imagina, ndi kubuya na mai. Ndi.
2: Ndashu kufona mai wako, kuzo fona wapano hapa. Kudi tutavia hapa kuti ikangobie tukutunyana manini
0: kudi ni kola fyenyu ya
2: na tusuta wapano na yeye nanga mai ndana mdoni pano ndikugara na yeye nawo besana basi
1: mwana wa maparaji
2: abanambi
0: mwana wa maparaji
2: wanosi wa maparaji wenga shamwali huru na baba
0: na farasiji sina basi agora kuna kadi ni kola fyenyu faza konta yeye na wali uno alikuvata makagula ngola nsolo
1: takagula ngola nsolo so
0: chomangwa nana nanjo kuvia mbulumbuka kukuvia kwa mli wale
1: zvino nyanga jalo zvimwene zvoto nyanga jalo malalo ana maji malalo agura pano chinduke da mlenge dzake dzokuhina kenda kwa latu mwedu agura epa zvoti shupa pado
2: zvoti shupa kuti tambe wale ba ena
0: wakula
2: nada wakula ena achadi ku ne usiku anogara usiku no telefoni basi ukagare ovia fungula zvere story baba tawe
0: ndiko zvimwe dia nenda kumkanda dini makagala vidado
1: achiona
0: razao wakula
1: nemu noona pano guma ndanga ike tukunoka kita munhu mumweni zvimwe ndave yo ndoyo basa rinobatika kudini na chidongorira palanso
0: wala ari kuwanika mchanjo wake ngoti ari kupinga ndiye nondo
1: ndiye na takaona mlenje kitotasha
2: andikana madekano wa utotoa zvinguo zvake uya kugara na iwe
0: na ndizvona
2: onzoli gari pala mai wako
0: akolode mukiti anenge mukuchichimija nini ne kudavira ndito tia kuri pato yenyu makaita chinyumba chidoko
2: ata achizvona
0: zvamanangalo nindazvizva so chanoda kunanga chokuti kudari munthu imunthu pangirani mwanenyu awane guma kuno zvakushoni pano andidi movement stala nononangwa dainisa chamwari jombava ndidi tambira vasikane ola zvimweni handidi izvi ngokuti ngenyi tichiri vajaha
1: zvona
0: nini handito ndana mujimai ngokuti angaguma pano apa kundikasikirirazvo oita ndinga muno muzi ndiyeni
2: izvi zvinodakari
0: makapangira
2: makapangira beyana
0: wani munomvunja anovia ha ndiri ndoga zinyumba lese rikwala tundata
2: ndati mwana wedu iye haiti zvombo
0: mkono ana
2: ana ne mkono ana unozviona vakagume pano
0: tabe
2: anoita basa lesa anoita
0: tabe zvakanaka nini tekutovunja mai mai havana problema iri yese nevavunja
2: wanga
0: tipinde nyuma ngavi yola yanda kuya papiri mu wako
1: hwiri hwako warangalire mudzimai washanda
2: ndizvona mwazviona
1: tinoda kushagara na vanakaji vana hwiri noi vanakaji sekukudadi nyeru nei parano wavana
2: kutandikana kuenda kondoye mugara
3: lesi 4 9 1
4: kwashatenyi mwari ndidi baba kulikari. Hello.
0: Mai.
4: Ndauwe.
0: Makagara ushoni?
4: Ndakagara ushoni baba.
0: Kondoyo kudini mvule mbepo.
4: Ndakai kundo imbepo yoyo kakasa mbepo.
0: Yoita.
4: Musiva zvande.
0: Mbera muno nada ndoita chikumbiri ndatu yo jima ndikumbiri ndatu yo jima.
4: Ii nada kuno kotondora.
0: Mai, ndakugokoma nomukuvu ngokuti ndikuda kenda kubasa. Ini ndakagumi hongo chigalirano chiye. Wewe vatinofaya na munakanyi we. Vamaparaji na msoji. Baba Hazani.
4: Ndishona.
0: Anchaizvi baba vakavakaya nyumba vona vari kupavhuzinyu.
4: Baba
0: akasuwa chikwara chavo chakaita voninga mbende yosadya.
4: Ndishona.
0: Hachikwani munhu.
4: Atendo wari avato vachinyengechera.
0: Batira kuha. Wari vona nitirifuni na mukadzimi. Vona nitirifuni na murume. Naina zano. Sapato. Mambiriko. Mavuji okutenga uvazu.
4: Mwana wadoto kumbata na ina kubeba.
0: Tevizivi nini mkati na mbume wera. Chavano pangirana. Mampulusera na make zano. Nengo nwe. Nwe mkaji mkulu.
4: Mwana wili.
0: Nada. Ndokali todini. Walo wabia kukumbira ati ya nada. Zano alukita malalo. Haka ita angoti. Waka gula kwa lati ya wengu lo sori. Zano kwake. Wona majibabe unga ini. Kula wakuda kushaka shaa. Kuda kuluka mwana umweni. Firkumesa. Ngoti zano nita malalo. Asenda vo ini. Zvinondo shata vavia kumbira kugara nainini akura nini nopodiwa kuita zvese zvemusoro mangu sevhunja mai
4: nada hazvi kushata
0: nokuti tikagara vaviri
4: mutombo unoona mutobunga jana ena pakati pousiku
0: mama nchina kreditu ndairi gango zvondozvo andiri kuita zvemusoro mangu
4: nada bata zvina zvi kushata
0: ndatumira mbombwe nasvika mudura waguma kwada
4: Natatu wakuma.
0: Imwe dia shirimu jina, mazi ndatumira mpombo, ndadira, ndambuliri yangu mshulunari, ndadira zero. Chakapela utumbuku.
4: Tabonga mwanangu, tabonga.
0: Gara nushoni
4: wa mungu.
0: Nukara nene, so wasala kuwa shira mzungu zano.
4: Wa shira nushoni, gara nushoni, mbibana kukunekta utamba nani.
1: Makizano?
2: Ndewe.
1: Mdani jenye, mtanameo, tuwane kumpangira, kutiawa ite akombe zumjio zake, mtamu. Tiwane kenda anumpeleke tinubage anumpingi saiga
2: tinumpeleke tinukapinde gano tinungisa kwa mungira mua kandira kandira nguo jakeji kukuti mwana wanda ugaringu utamba uo unumpunja kuenda kondoyo guma mungira yeo kwa undo buruguta buruguta guma yeo kasipa uo vio nanganda gumi hongo guma rishinari nikuwa ndu mwana mwana katupangirika natumle nandi zano
0: mai
2: atong gume ikuno ini
0: Kune nyizwe mai, ndaito grande, ndaito sota sota zmabuku zangu.
2: Hakuna chiro, kumai, ndaito mbuya na imu.
0: Madikopo, nda uzenda kushamwali yangu yoko jija padoko.
2: Kushamwali kwapi kujizo?
0: Nada, ndina shamwali yangu ndi nuzwana na yona. Iya weo, mwana wa matoso. Mwana wa matoso.
2: Wangu nangafi jimwene, atidu utambe mali mwanedu, atidu.
0: Nada. Anditambi mali mae muno zviziva makanipangira kushoni ndina huiro kushoni kuchikora ndiri kuenda zvese zvese zvokufamba kushoni mae ndiri sendiri makani makabara inini basi
2: zvakanaka zvondo zvimane ataka kupangira izvo ndozvo zvarawo kadai hatidi kuenda kutamba mari
1: sokonga iri mtanami
0: ndizvona buyani baba
1: iwo watadodawe kutozviona maponero tunoita pano dinoha tinosimijana zvese zvese nguo tinotenga zvese zvese tinazvo zvokurira lira mumba zvese zvakazara so nyumba yakona yakaita doko zvo yakaita doko nyumba iwari ntango tutenda kubuya no shigalirano mwali undiani mazoroje
0: mwenda kubuya na mazoroje
1: ntango nyumba ya baba kona yapa kugara nyumba imwe yakakula akaku ndobasa kundo Femirana na usiku, azwiti uwa wadoda.
0: Ndizona babu.
1: Ndamu tenda kubuya na ena kuti uwe, uende kugara na ena mazoroje, itutu tinoita, zuno zukuha, zwese zwese, mshibesa nao na ena, mtao unuchaira wa kondopo, unosuka wa parato, jomuno hira, mumba unopukuta pukutavo, paruganje unuchaira wa kuti ulini, uwane po kugara.
2: Ndili kuzwa masoku wakashata kondoe mwanangu, ndikana kugara usho na mazoroje. Nguwa tu sinokutengera mashuguma kondo yao ndikana ubesa kutwaira kuncha kindari yakakula iya
0: anta baba na mai ndakuvunjisa kudai ndazviza baba vananga tinokutengera nguwa sadze tinoita anta ini ndinakogara kondoyo o ndinova ndapera kuha kuno nishenda kwavata kondo
2: nada mwenda kugara mwese kwakasanja unogara kwakasanja kondo
0: andogara mukondo
2: kuno shipinda usiku unozobata mabandidu pani pakati nopakati apo Utogara na ena kondo, utobika osaja, udindini kondo, chenda shkola.
0: Nata, vanga pinda kubasa, nasara nishubika ndini.
1: Utogara kita mfuetu wake, utita mfuetu wakona, antamu, zuwane kudakaji. Zutishika nali nyumba, tato wana mundu kude, ne tusuo msoji. Takambila kendo tualifa mpunga kanyangona, takatoia naono toto tuawo, zukulata hiha, kenda kudila wama zoroje, ihaino mfuetu wako.
0: Baba,
1: ndawe
0: na mai. Ndivunje nikushoni. Kumunenda alikondidire nwaro. Koita muleki. O ndiri primu wake kugara na yeye kubesa na basi.
1: Shindao chinanga shigalirano ukama. Na watobesa iwo kutuende uko wabesa etu uwane pa kugara iwewe. Antao iwewe tuli hama ya mazoroji.
0: Faza konta ninda hama no hama na yeye.
2: Hakuna konda udakuiti hwandiani, udaubiki hwandiani.
0: Nada ndino bika.
2: Haida pamzipo ndi ada uchaira.
0: Na ndino bika.
2: Mulika nakuita mulu vavilifu. Ye nawo anobikavo, anocherawo kumwe, wo unocherawo kumwa. Munobesana. Achikunanga uleki nawo.
0: Ndaida kuzive, ndaida kuziva pondopo angu baba na mai.
2: Uleki nikana vamwenu, chitanganikena kupajira vandu wakola nada. Ukwena kuzibikira pale wo uwe. Usambe wewe.
0: Nada.
2: Ukachera kumwa, uchaire kintari, gare kanyara. Ashule kundo.
0: Ndazvisha. Ndino gara kushoni.
1: Ndinodakapa ukombe apa. Ndapokutanga begedi rokusambira. Shikovha ichi tatenga chimene chitswa lera sound chokaletia shikovha ichi. Chishitubu chokorgeti muno chokucha mwese. Ndinonanga ndichangu ndafana zvino kanyi kwangu no mwese. Chokucha ichi. Tamparatu tumbiri iji. Kandara usviri.
2: Ese ichi ndazvidira. Umidza no usavi wese ulipo.
0: Ndazvisha.
2: Konyo iri wari na zvese mukatimo. Ndikana kufara mutimene.
3: Nada, una cosa y de cuando auto se ha ido a un bambú.

0: Radio Mosambi.
1: Warupanguva ino takuvia no mazwi akangwara.
2: Mazwi akangwara.
1: Muchunga mijo mpurukiri Radio Msambiki, tavia mukati mu usiku zuwa nyamaserino, no chimwe chirongwa cho mazwi akangwara. Mumazwi akangwara nyamasi, kudarika mundino shiria kazinchi, ndiri kuperekejwa ndi baba Augusto Sekanya Mazamera. Baba Mazamera, mabozinoti.
3: Mabozinoti, kuna wese varakuti uzwangu vajino, tinoti mabozinoti wa sakramento, mabozinoti wa paukama. Zina undina guchi Sekanya Mazamera, mwana wabundu, ngatende no shirongwa.
1: Walikuwa ni kavukuno ndi Jose Paukama. Paukama, mabuzi noti.
4: Mabuzi noti wa sakramento, pamwepo na wese papurikiri na Mazamera. Tukuti zina undini Jose Paukama. Tana tishirongwa musiku huno.
1: Chakade, alipanteku yomazwi ndi John Sacramento. Mushini jompepo jina George Barush. Itisi tinofara jakuru wani maningi. Ngokuwa nemu mpurikiri mukati mushini shirongwa chomazwi akangwara. Waruta kuti titange no mazwi. Otatumiwa ngovedu wanoti purukira mukati mushino shirongwa vatitumira mazwi akangwara ngo WhatsApp takuti tizwe mpurukiri wakutungamira.
5: Yangu dini Lucia Samuele Dereke kuno kagruja ndaviyeno mazwi akangwara shiro mambo shiro magumu kukira gomo kutandulira.
1: Jakanaka, tazwa mazwi otasihwa hapa ndi baba Josia Samuel Dereke kuvira kagruja. Mazo kutunga mina ngo kuti china mambo, china magumo. Ando kunangenyi mazwia kudarika mwananja kushandiswa kazinchi ngo vandao. Ndiana natanga?
4: Tabonga, china mambo, china magumo. Chakadi ndizona ngo kuti jene, jeno zika kuti chese shinotanga, shino guma kumpiri. Nena mundu wanga jeno kubahwa, anabahwa chishidoko, pelapoleba, uhita harahwa, kumulakona ndukuzenda mulindi. Kuna kuti jese jitunita tisu, jino zuguma, jino pera. Hapana chishinga pere panyika pano. Chese shina mambo, shina magumu. Mundu anamuka anufamba, anuguma kanenda. Anubaha, anulama, angaprepo, anazuguma ofa, weno kuhu chihwa. Shina mambo, shina magumu. Zona kamari.
1: Jakanaka, baba Mazamera, shina mambo, shina magumu.
3: Tabonga baba Wadere, ndino kuindi jira pali kukunanga kuti, ndino kusunangira pabasa. Potiri wali hapa wali tafunungula basa wali wali tatanga no gama lava vaderele kaveta tinenda kupejisao no gama lumwe ni mundu tatanga na ivona tinenda kupejisao no mweni cheta shino tanga shino guma soka gata inga basa uyo sana bata basa unuguma mkuo anenda kuzolo odo nangu ya reforma unanga basa la keria la dini la guma.
1: Mchakadi china mambo china magumu na wana kuti imazio akaliro azigu nyanya kunesa kuna kwa adurujira kudarika mwano chishatiswa kazi nji kubandao. Waro mazio ospiri over titumira baba Josia Samuel ngo kuti kukwira gomu kulipoterera kana kulitandurira kudare varikunanga ivona. Ada unangenye mazuya
3: kukwira gomu kulipoterera zilipa upenyu upenyu kulalama kwa mundu hamkini kubahwa rogo nukuita doda anobahwa utanga kuita fisi jana italu, ufamba, uita doda, ubatabasa, adekele kenda kofa. Zakado ita maringa no gama nukutangalia, kuti shina mambo, shina magumu. Anta gomo ilundu kushinda uchedu tusuno falu nyika jojombe. Akuda kulipira gomo, akuda kuta kulipira mesho kiti tuiro kenda nyezuru, zunonesa. Tekita kusika, dakara uguma pa shiringweni. Nizwana zwandozo nukulalama kwa mundu, kulalama kwa mundu. Awiti kuti watoba uharo mbukulalama utasdoda. Mtapadoko, padoko, padoko, padoko. Mtapadoko, mtapadoko, hei, haba uharo. Zukupinda, wadoda, mga, hei. Wakupotele la gomo, sisa mba wano guma kwa waninda.
1: Paukama, unga nyenge jire nye kukwira gomo kulipotele na kuti kukwira dunu kulipotele.
4: Ndino nyenge jire padoko basi, nishakati ndizona, kukuti nejuna nyumba juna vakwali. Mundu hanamba kutenga mbutu riese, upepo utaka sakuimwe bloko. Kana kututenga sakwe bloko tanga ngu bloko ni mwelo basi. Dakala kuita nyumbi mkulito kana kutipredio. Shwesu shunita ngudini shunita kudongiwa. Muna ndonga chimungo. Ate shosu kwana. Oita shosu muda kama. Kwa kwa mkulipotele na. Ika kwa mkulipotele kuli wana manaka gala. Perapo zukira.
1: Mshakadi. Mshakanaka. Tadurujira mazo tatumiwa ni baba Josia Samuel. Kuvira kaguruja. Kabuji mukati mwino provinsi ya Sofala. Waro amweni mazwi. Otinao musiku huno, utatumi hongu WhatsApp, nga aya.
6: Mabos noti. Inini sinarangu ndini Manuele,
5: Albert Matore kuvira lokalidade yebantu ndavyawo ndichida kuziva kuti ngosoko rinoti chishamaiso gocho kutarakarata ndo ndada kubesha kuzivawo masoko
1: zvakanaka tazo mazwi amaba Manuel Alberto Matore chishamaiso gocho kutarakarata angananganye mazwi
4: mazo oh ali pakukahamala kuti gonjo mbiko akamba kutsvaka chitalo no pepa kakutala zviri zvese kana kuti kunyora zviri zvese chishamaiso kuona gonjo rotakata kuda mazvo kurehwa ne izvi mukati mokushamaisa zviri zvomunhu zvekuti vanhu vatozviva zvivona kudari mari vavaita avona kuti chishamaiso gonjo kutarakarata todari ndobala mwana nyamasi dakana mangoshaona ndimona ofamba zvinoshamaisa mwana anamba kureba kuti chido kwamba kwava perepo zvona gogoma kama akuya nyamasi nyamasi mwana obahwa nyamasi mangwanani ano kana kuti wabahwa nyamasi mangwanani madekano gogoma zvinoshamaisa maningi kuona kuti zviri mukati mokushamaisa kuitika zviro zvomona kuti zvimbikwa zvinoitika kaluka zvaitika zvinoshamaisa
1: zvakadi baba mazamira chishamaisa gonjo kutarakarata
3: zvakanaka ndizvona zvananga apa ukama zvinoshamaisa zvopo kukahamara kwezviro ndizvonadika mari tingaedza kudurudzira modha mumweni kuti zvitiwa vakakase kuzvibata tingananga baba ava vari John vaenda koshanda John kuya vaenda kochona kwanaye vobata makore maviri matatu kanya vacharangariri kuviya mudzimai wava uya anogara chichumba mamunangu chinga wakapi